0: तुमको वाफी
1: तेना तुम मिंसिन सचियाम तेना एवा एवा तेना तुमे तुम ले इज नाना माफनी फितंदे मनरेट ना माफिस ना मिस ना नोन ने किजा ओटन ना वन तेनो ना रेटरेट चिते तंदु दान चिते मनो कास्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना So, if a tena manasatana mate, Kemanashella,
2: tena naptubu, nante o lura, tena naptubi, Nesakafuna, Santan, Nasati, isn't it met in tena monta, Tademanon by your Satirfanon, Yafayanko? Matawa to her written of Satiritna Tita Masti, Matawa, and Tawatana Lusane, a kiss to Fokanchan means, but there were Chanwa, there are sent up for Kelera, Timana Satana, and a Timapasa shell of Fonasan. Saya nak tahu ti, wanita ni asal muti, so kita nak riso, menukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah jenis. Aram, kumandukan orang tuan ni, nirlat sama cemilan tandon. Dasar ram kumandukan orang tuan tim tandon nanti anak satri sambil so miskin aku nak sama cia rubah. Rasa lah, ram kumandukan orang tuan tu tambola ni semata, nak seni semata, demi ilana yang fitan reman. Wan besok maru kan kita terima nak buat cuci wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na namsa pun mati ya. Mano kas pusi. Tiba cum tiba na numpukan nara kafe pieta kan. Seron na nak mandu kan.
4: Salam sama mandu kan kan. Pun numpukan pula cium tu na masker si yang na kita terima na tiba tar na pun na numpukan ni ceni pieta red. Zaza le suar kan terima. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan reman dan tadi dua bintang saya ni bukan tanah, nampak tanah puluan ya, kata orang bukan tanah nampak. Nampak cara pesanan, nampak tanah ni nampak.
1: Ada orang mincan, deh. Apa tu muna fitan reman aku. Bisa kena aku mandi, deh cuma jalan ni tanah, deh cuma si mana setan nampak. Refa luan anak sakaf, cuma anak setan anak fon. Refa luan anak sakaf, cuma sesama matet ke fon. Santan anak ini dah dina waya fon. Saya no, cuma si refa sina show fon no, dia sina sakun anak sana tanah no. Tena arfa, cuma si apa tak tena mau petak. Ini yang fata sana musan refa tunggan. Ifto na fata no na nawe cile corona virus ara ma fata no. Tena mati no refa tap cunya tu no. Pasang gue, alam surkat semca posis lepik tenena.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpuk vav.